0: sama siapa lagi ya? Mama Erma, Ermawatinya juga, Muin Kemilau, Bakus. Kayaknya buat semuanya aja di
1: bungkus semuanya jadi satu aja. Ya. Spesialnya ada buat siapa? Ya,
0: spesialnya buat anak dan suami, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Bembijanya lancar terus rezekinya ya Bembija.
1: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Surya Devi Umami yang sudah bergabung dan menyapa ya. Saya selalu pokoknya lagunya yang lagi viral katanya. Kicau, kicau mania. Kita sama lagi sama Citra. Halo, Citra Kopi yang ditagari lu selfie.
2: Agariku selfie segar sehat semangat.
1: Sehat segar semangat ya. Ya ada Pak Yanto kawasan Waterfront ya. Ya, sedang apa aktivitas Pak Yanto?
2: Ini mau berangkat ya, mau udara dulu
1: ya.
2: Okay. Ya, mandi gerimis-gerimis
1: ini. Ya, gerimis-gerimis sedikit. Mudah-mudahan gerimis mengundang berkah ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Gerimis mengundang berkah dan gerimis mendatangkan rezeki.
2: Ya, betul.
1: Pak Yanto, mau ditemani lagu apa ini Pak Yanto?
2: Lagunya dari siapa ya? Koko ya. Dari...
1: Syahdu.
2: Yeah.
1: Bentar ya, ada nggak ya Syahdu ya? Nanti diputerin dari Sodik ya dan Dwi Ratna.
2: Iya.
1: Yeah. Nah, salam-salamnya buat siapa saja ini?
2: Salamnya buat Mbak Surya Devi Umami, jadi Mbak Fatima, buat Aladin, dari Pulau Tanto, buat Mbak Mes, kemes-kemes itu.
1: Spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat kita semua. Semoga selalu sehat panjang umur. Kebetulan rezekinya juga ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya.
2: Kebetulannya semoga sehat juga. Semangat terus.
1: Siap.
2: Terima kasih Bang ya.
1: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Yanto di kawasan Waterfront yang sudah bergabung. Kita sapa satu lagi untuk segmen ini. Halo, Citra Kopi dan Duta Gari Luselti.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Segar semangat.
3: Segar semangat.
1: Iya, ada Putri Empat Lawang ya.
3: Iya, apa kabar?
1: Sehat, baik, alhamdulillah.
3: Iya.
1: Putri sendiri bagaimana kabarnya?
3: Sehat juga.
1: Saya juga alhamdulillah ya. Aha, kalau gitu ya sabar, nanti pasti sehat lagi ya.
3: Kalau
1: Putri mau ditemani lagu apa Putri?
3: Lagu Jatuh Bangun Bang.
1: Jatuh Bangun?
3: Ya,
1: jatuh bangun lagi, ya. Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salam sapanya yang pertama buat Bang Suje, semoga sehat selalu. Mas Tarkanto, Mas Yanto, Mas, Mbak siapa yang tadi, Mbak Fatima, Mbak Wani, Mama Angel, Mama Devan, Mas Aladin, Mas Bang Senati, siapa lagi ya, Mas Wahyu, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Semuanya aja. Spesialnya? Ada.
3: Ya, buat yang merasa aja ya.
1: Baik, terima kasih ya. Yuk.
3: Rezekinya juga. Juga ya.
1: Yuk, terima kasih kembali.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Putri, kawasan Empat Lawang yang sudah bergabung dan menyapa sahabat Citra. Kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jay akan kembali lagi menyapa sahabat Citra. Tetap semangat untuk aktivitas pagi ini, awali pagi dengan happy di program Citra Kopi Dangdutnya. Ada Gadis Manis Kalimantan, so stay enjoy.

0: makan jeroan. Ingat usia loh,
1: Bu. Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: 0818-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dak skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang, tenang. Ibu dak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu ni dak update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skin-nya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy agar lu selte sehat segar semangat. Dan masih bersama Bang Jaya di ruang dengar sahabat Citra semuanya di pagi hari ini di program Citra Kopi Dangdutnya, menemani aktivitas pagi untuk sahabat Citra. Dan tadi sudah Bang Jaya hadirkan lagu-lagu yang di request dari via telepon. Mudah-mudahan bisa menghibur sahabat Citra, menambah kebahagiaan di hari ini, dan melancarkan segala aktivitas ya, dengan semangat pastinya. Sahabat Citra, kembali dari laman informasi yang Bang Jaya kutip dari linggaupost.co.id. Kecanduan narkotika, warga durian rampak lubuk Linggau jual motor ibu. Sahabat Citra, diduga karena kecanduan narkotika, Muhammad Calvin, 25 tahun, warga RT2, Kelurahan Durian Rampak, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau, jual sepeda motor ibunya. Aksi yang dilakukan Muhammad Calvin ini bukan pertama kalinya, namun sudah kesekian kalinya. Bahkan ia juga pernah dipenjara karena kasus yang sama, yaitu penggelapan sepeda motor. Dan hanya saja sahabat Citra, Muhammad Calvin tidak kapok, bahkan kembali berulang. Makanya dilaporkan ibunya, yakni Dodoy, 56 tahun, ke Polsek Lubuk Linggau Utara. Kapolsek Lubuk Linggau Utara, Ibtu Sumardi Chandra, melalui Kanit Reskrim Ibda Beni Kurniawan mengatakan, Muhammad Calvin diamankan pada Senin 8 Juni 2026 berdasarkan laporan ibunya. Penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada Selasa 6 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Bermula tersangka meminjam sepeda motor milik ibunya di rumah mereka, Kelurahan Durian Rampak. Sepeda motor Honda Beat Street BG3917HAI itu oleh tersangka kemudian dijual 4 juta rupiah yang uangnya habis untuk narkoba. Kepada ibunya, tersangka sering meminta uang dengan memaksa sambil mengancam korban dan juga merusak barang-barang di rumah jika tidak dipenuhi permintaannya, jelas Kanit Reskrim. Karena merasa tidak tahan dan takut atas ulah anaknya dan juga sudah berulang, makanya dilaporkan ke Polsek Lubuk Linggau agar diproses secara hukum. Ya sahabat Citra, demikian informasi di program Citra Kopi Dangdut pagi ini. Tetap nantikan informasi-informasi terupdate seputar wilayah Kota Lubuk Linggau setiap hari di program Citra Kopi Dangdutnya. Dan nanti Bang Jaya akan kembali lagi selepas pesan berikut ini.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus dengar.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa Ibu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
7: Awali pagi dengan happy.
8: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdutnya bersama Bang Jay. Kita akan sapa-sapa terlebih dahulu untuk di via Facebooknya sahabat Citra.

0: Baru nanti Bang Jack akan lanjut kembali di via telepon untuk sahabat Citra yang ingin bergabung di pagi ini. Ya, tadi via Facebooknya sahabat Citra dan Mariadi hadir dari Palembang kecil. Rizka Agus hadir, monitor selalu. Terima kasih Mbak Rizka. Dan Ramati Kawan hadir dari Jabi SBU, Babang Pirang Lemba, Bambang Wang Lemba. Hadir Bang Jay dari Talang Anjung, kirim salamnya buat Harun Talang Anjung, buat Putra Tunggal, Buntu Bu Deni, buat apa nih? Buntu Bu Deni. Oh, Putra Tunggal Buntu, Bu Deni, dan buat Ma Angel. Buat semuanya aja, salam kompak selalu, terima kasih. Ada Guntur Alam juga di sini, saya dari kawasan Padangulak Tanding. Terima kasih banyak ada Bunda Deni hadir. Waduh, selamat pagi. Pokoknya lancar selalu untuk segala usaha ya Bunda Deni, bahagia selalu. Rasid Jadi Abdi hadir dari Lubuk Binjai. Lasmi Sari ikutan hadir dari Pengembang SBU. Netri Melisa hadir dari Jangkat Timur, Merangin, Jambi. Lek Kasinom, oke, semangat selalu Sobat Citra. Merasi tadi malam diguyur hujan, anugerah yang tak terhingga, goyang pagi Bang Jai, semangat. Ada Mbak Li juga, assalamualaikum hadir dari Padang Ulat Tanding. Mardiana Sampun dari kawasan Muara Bliti, Perumnas CPK Baru. Saya Pulang Anwar, assalamualaikum, datang dari Majalengka. Salam sejahtera buat Bang Malok Saputra, Putra Tunggal, Bu Naini, Andre Ron, Harung Talang Anjung, Le Ardiansa, Waka Forever, Mang Anwar Ena, Mang Dalan di hati resmi, Mariadi buat Bang Jainya, sehat selalu. Meti Ufaira Kadi Radir, selamat pagi Bang Jai. Zulkarnain Jo, assalamualaikum Bang Jai. Dengan kopi dangdut di pagi ini semakin semangat mendengarkan di Radio Citra. Salam sapa buat semua teman fans, semoga dalam keadaan sehat aja. Dari Majapahit RT3 buat Bang Jainya, selamat bertugas saja dan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Intan Pantini ikutan hadir dari Tanjung Heran SBU. Jumila Sukirno hadir Bang Jai dari Mataram. Jian Faiza hadir Bang dari Talang Anjung, mau titip salamnya buat Harung Talang Anjung, Not Sumantri, buat keluargaku semoga sehat selalu. Request lagunya Seperti Mati Lampu buat yang baca, terima kasih. Usi Uci hadir dari Tabaannya, request lagunya Angin dari Lesti. Salam-salamnya buat fans Radio Citra aja, salam spesialnya buat anak dan suamiku aja, semoga sehat selalu. Rika ikutan hadir aja Bang Jai dari Mama Rika di kawasan Pengambang SBU. Rika Talang Anjung hadir Bang. Muhammad Tri Saputra Saputra hadir dari Marga Mulia AJM Anak Juragan Mandiri. Kirim salamnya buat semuanya aja, sehat selalu, rezekinya sederas air hujan semalam. Amin. Lydia Mak Jessiva hadir Bang Jai dari Desa Air Hadon LBT. Selamat pagi Bang Jai. Hadir juga dari kawasan kecamatan SBI, kirim salamnya buat semuanya aja, buat Pendi Tula di Lubuk Pau, Hartati, Rasid Jaya DRD, pokoknya semuanya aja dari A sampai Z. Buat Bang Jaya, selamat tugas di pagi ini, semoga tugasnya tanpa halangan satu apapun. Spesialnya buat Nagita Cucuku, semoga sehat selalu, amin. Pendi Tula, selamat pagi Bang Jai, hadir dari kawasan Lubuk Pau, kirim salamnya buat Hadon LBT, Dodi Lasmi, dan semuanya aja. Buat Bang Jainya, selamat bertugas saja, spesialnya buat istri dan anakku, semoga sehat selalu. Kamu di mana, aku di mana, ada Lisanya Sobian, assalamualaikum, selamat pagi Bang Jai, hadir dari Mupe, menyapa. Request lagunya Tajamnya Karang, kirim salamnya buat Putra Tunggal, Waogol, Arifin KRP SBU, Bu Deni, Ma Angel, Putri Empat Lawang, Mariadi, Peri Selalu Setia, Depi, Putri, spesialnya buat cucuku Pranda Zidan. Semoga sehat selalu buat Bang Jainya, jangan lupa bahagia dan sarapan ya. Zara-Zara gabung dengan hadir Bang Jai. Maksudnya gimana nih? Gabung dengan hadir Bang Jai dari Desa Black Hill. Kirim salamnya buat semuanya aja, buat fans Citra aja untuk abangnya, terima kasih. Eca Marica, oh ya, hadir Bang Jai dari Dataran, request lagunya Aku Tak Berarti Bagimu. Salamnya buat suami tercinta dan anak-anakku, sehat selalu untuk Bang Jainya, selamat beraktivitas. Ferrari hadir Bang dari Bengko, salamnya buat suami yang di kebun dan untuk semuanya. Dan untuk Bang Jainya, terima kasih. Raja Cinta, assalamualaikum, hadir dari Lubuk Linggau Barat 1. Ada Susanto Sus hadir Bang. Dari Susanto Sus Bangun Sari Purwadadi Musirwa, salam-salamnya buat semua fans Citra FM, selamat beraktivitas, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudian dalam segala aktivitasnya. Dit Kawahare hadir Bang Jai, salam kompak selalu di udara. Mak Sandika hadir dari Jambi SBU. Aftar Iqbal hadir Bang. Ada Ita Purnama Sari juga, selamat pagi Tuan Jai, lagi hadir dari daerah Air Terjun Temam, Kelurahan Rama, Tuan Jai. Miro-miro hadir. Ada Bunda ini juga selamat pagi hadir dari Padang Ulak Tanding. Kirim salamnya buat Putra Tunggal, Harun Talang Anjung, Saiful Anwar, Arifin Bae, Putra JR, Leka Ardiansa, Yanti Tranil Betty, Lasmi Sari, Muin Kemilau, dan buat semuanya saja. Buat Bang Jaya yang sedang tugas, terima kasih. Leka Ardiansa, selamat pagi Bang Jaya. Request lagunya Kupu-Kupu dari Rita Sugiarto. Titip salamnya buat Saiful Anwar, Putra Tunggal, Bunda ini, Lisa Bunda Fitri, Waka Forever, Ma Angel, Harun Talang Anjung, Fitri Safitri, Mariadi, dan semuanya aja. Bang Di Kopi Dangdut hadir dari Kota Padang. Novi Eko hadir Bang Jai. Lawang Sewu hadir dari Sitiarjo Bang Jai. Liani Yani, selamat pagi Bang Jai, hadir dari Lubuk Mumpuni Bang Jai. Dan yang terakhir ada Ben Hur Hussein. Selamat pagi Bang. Semua apa nih? Selamat pagi Bang. Selamat pagi juga buat semua fans Radio Citra FM. Semoga kompak selalu. Salam dari Taba Padang. Ya, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di via Facebooknya. Waduh, ini banyak sekali ya. Sampai penuh ini di kolom komentarnya ya. Kita sapa-sapa juga di via telepon. Ada siapa? Silakan di 0733451977. Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilu Selti.
1: Awali pagi dengan happy Agarilu Selti. Sehat-sehat, semangat.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Devan ya, Ki2 Wonorjo.
1: Iya, selalu mengudara.
0: Mengudara dengan selalu monitor dengan setia ya. Sedang apa aktivitas Mama Devan?
1: Ini lagi mau nyuci, sinar pun gak bisa dulu.
0: Oh gitu ya. Sambil nyuci mau ditemani lagu apa ini Mama Devan?
1: Apa itu ya? Pica-pica.
0: Pica-pica ya, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Buat Mbakku, saya naik Mbakku. Mas Hartanto, Mas Aladin, Putri Mbak Lawang, Putra Mbak Lawang, Mas Arif, terus Mbak Fatimah tadi, Mbak yeah. Miss, Pak Yang Tetampal Ban, buat semuanya aja nanti yang di belakang.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Kak Jaja, buat tugas sampai tuntas, jangan lupa sarapan.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mama Devan ya.
1: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Devan ya, kawasan Ki2 Wonorjo. Satu penelpon terakhir mungkin sahabat Citra untuk segmen kali ini. Ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilu Selti.
2: Awali pagi, happy Agarilu Selti, sehat segarku,
0: semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel, kawasan hujan panas ya.
2: Iya.
0: Sehat selalu pokoknya Mama Angel ya.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana, hujan panas, hujan juga atau enggak?
2: Semalam hujan, kalau pagi ini mendung.
0: Mendung ya. Ya deh Mama Angel.
2: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mama Angel?
2: Mau cari apa dari dua biduan?
0: Mau cari apa ya, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Mama Depan tadi. Semoga terbuka keluarga ya, Mbak Fatima, Mbak Miss. Buat siapa lagi tuh? Bang Putra juga dan Pak Lawangnya, Putri ini juga, Pak Lawang. Semua-semuanya aja lah.
0: Semua-semuanya aja. Waktu, ya.
2: Spesialnya? Semoga sehat. Spesialnya buat keluargaku. Saya selalu keluarga besar juga. Ya, yuk abang, adik, mantu, cucu, keponakan semuanya. Buat keluarga Bang Jai juga, selalu sehat. Lancar segala urusan rezekinya. Selamat kegiatan
0: ya. Yuk, terima kasih banyak.
2: Terima kasih kembali atas waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Angel di kawasan hujan panas yang sudah bergabung dia sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdutnya. Sahabat Citra, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra dan juga masih bersama Bang Jai nanti untuk program selanjutnya. Tetap semangat untuk segala aktivitas hari ini dan sampai jumpa lagi di program selanjutnya bersama Bang Jai. So stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok. Dalu serba drink, bahan yang alami, kasih hati istimewa.
1: Ya wes, apa-apa yo? Kayak Agarilus Serba Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
1: Iya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Profesor Dr. Hamka dalam kuliah subuhnya di RRI bercerita bahwa ada seorang sufi besar Misir Al-Haki, ketika dia sedang berjalan tersandung kakinya hingga berdarah, tetapi dia malah bersyukur. Istrinya bertanya, "Mengapa engkau bersyukur padahal kakimu berdarah?" Jawab beliau, "Saya ditegur Tuhan kekasihku." Dalam kehidupan ini, ada seseorang yang tersandung atau terbentur dalam hidupnya, berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Ternyata sandungan atau benturan itu merupakan pertanda kasih sayang Allah kepada hambanya, agar hambanya itu lebih baik lagi dalam hidupnya. Karena itu, betapa mulianya hati seseorang yang apabila mendapat sandungan dalam hidupnya, bukan kesedihan yang diterima, melainkan syukur. Karena kekasihnya menegur agar lebih dekat lagi dengannya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. It's

0: Angki Barata, aku jawabanmu ya. Apabila ada pertanyaan dalam kehidupan, akulah jawabannya. Keren ya Pongki Barata, sahabat Citra. Ini Pongki Barata pasti semuanya tahu lah ya. Ini mantan dari vokalis band yang bernama Jikustik dan terkenal pada masanya, sahabat Citra. Jikustik ini salah satu band dengan lagu-lagu yang bisa kita kenal dan bisa kita ketahui, bisa kita saksikan di berbagai platform seperti lagu dari Untuk Dikenang ya. Kemudian juga ada lagu puisi dan segala macamnya, sahabat Citra. Banyak sekali lagu-lagu dari Jikustik dan vokalisnya itu adalah Pongki Barata.
1: Semua keluhan hari-hariku begitu indah.
0: Tapi sahabat Citra, percaya gak sih bahwa Pongki Barata ini salah satu penyanyi yang selain dia berkarir sebagai band, dia memiliki juga single-single, sahabat Citra, yang berkarir secara solois atau sendiri. Ya seperti lagu Aku Milikmu Malam Ini ya, sahabat Citra. Ada juga sekarang di platform YouTube-nya dia mengupdate juga lagu-lagu terbaru seperti Setia, kemudian ada Seperti Yang Kau Minta, sahabat Citra, dan itu duet dengan Baim, vokalis juga gitu kan. Dan banyak lagi lah selain lagu-lagu yang dia rilis sendiri dan juga dengan bandnya itu, sahabat Citra. Yang menandakan memang jiwa musisi sangat kental di Pongki Barata, sahabat Citra, dan memang memiliki ciri khas suara yang bisa dikenal dengan melalui suaranya saja. Tanpa kita harus melihat wajahnya udah tahu, oh itu ternyata Pongki Barata gitu ya. Ya sahabat Citra, selamat pagi, selamat beraktivitas. Bang Jo ucapkan untuk sahabat Citra semuanya di pagi hari ini di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya hingga pukul 10 pagi. Tetap raparkan barisan, kita tambah kebahagiaan, pompa terus semangatnya. Walaupun cuaca yang mungkin hari ini mendung, dingin, kurang bersahabat, tapi setidaknya dengan dihibur bersama program Citra Pop Indonesia, menambah kebahagiaan serta semangat sahabat Citra di hari ini.
1: Jadi tolak ukur.
0: Yang penting jangan lupa bersyukur, itulah kuncinya ya. Kalau kita tidak bersyukur, semuanya itu terasa nggak teratur. Tapi kalau kita bersyukur, semuanya itu ya terasa lebih akur ya. Akur atau cocok ya sahabat Citra. Jadi semua yang terjadi terasa cocok aja buat diri kita. Hujan cocok nih, memang lagi lagi musim kekeringan gitu ya, udah lama nggak hujan sahabat Citra, jadi ya cocok. Kemudian juga misalkan diberikan panas, terus kita bersyukur, cocok juga tuh. Wah, perlu juga musim panas, karena kenapa, kalau hujan terus juga akan kebanjiran gitu kan sahabat Citra. Dan kalau musim panas juga itu berpengaruh dengan yang namanya rantai makanan ya, yang mana tumbuh-tumbuhan itu butuh sinar matahari untuk mereka metamorfosis ya sahabat Citra ya. Dan jika mereka bisa memunculkan buah dan mereka bisa berfotosintesis, kok metamorfosis sih, berfotosintesis sahabat Citra ya, menghasilkan yang namanya oksigen untuk kita semuanya. Dan itu semuanya berpengaruh bagi kehidupan.
1: Syukur.
0: Ya bayangkan aja, contoh simpel aja kayak semangka dan melon sahabat Citra. Apabila curah hujannya tinggi maka rasanya kurang manis, tapi bila itu curah hujannya sedang, bahkan curah hujannya rendah, itu rasanya lebih cenderung lebih manis sahabat Citra. Jadi semuanya itu ada berkahnya sendiri, ada keunggulannya tersendiri, yang penting cara bersyukurnya bagaimana.
1: Aku pernah tersesat terjerat dalam ruang kegelapanku, pernah terjatuh.
0: Ya untuk sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia, nanti Bang Jo akan sapa-sapa di 0733451977. Dan Bang Jo juga sudah update status terbaru untuk di via Facebooknya, silakan dicek saja ya. Raparkan barisan di via Facebooknya selain di via telepon. Yang penting hari ini tetap semangat untuk segala aktivitas. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa bersyukur, seperti lagu dari Son of Liner, bersyukur featuring Eko Soso. Enjoy.

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

dan tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: makanan untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insyaallah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ya sahabat Citra, ada Zia Miki, aku udah lupa. Ini lagu hip hop dude gitu ya sahabat Citra ya. Pop Indonesia yang lagi hype banget saat ini. Tapi dibilangnya lebih ke hip hop dude atau hip hop dangdut. Ya kalau awalnya sih yang viral itu ada Garam Madu ya sahabat Citra ya. Ada James C, Naikila, dan itu lagunya hype banget pada masanya. Dan mengangkat nama Naikila menjadi salah satu biduan pop Gen Z gitu ya. Sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia masih bersama Bang J hingga pukul 10 pagi nanti. Tetap rapatkan barisan. Dan pagi ini Bang J ada informasi yang harus Bang J sampaikan di ruang dengar sahabat Citra. Mari kita simak secara bersama. Ya barangkali ini ada nama sahabat Citra yang disebutkan. Ya ini ada rilis panggilan dengan nomor 730/PDT.G/2026/PA/LLG. Ya saya Arohmaniar AMD jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Lubuk Linggau atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 730/PDT.G/2026/PA.LLG pada tanggal 27 April 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi Ekor. Telah memanggil Rustam Effendi bin Basrial, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau 14 Agustus 1987, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Letkol Atmo RT 06 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar dapat datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan Perisai Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Jalan Yosudarso nomor 34 km 7 Tabapingin Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Indonesia. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dwi Novitasari binti Yufran sebagai penggugat melawan Rustam Effendi bin Basrial sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Lubuk Linggau dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri oleh atau oleh kuasanya, dan jawaban itu dilakukan atau diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Citra FM Lubuk Linggau. Hidupmu bebas tanpa beban, cobalah untuk bersyukur, aku masih bersyukur, tetaplah kau bersyukur. Ya demikian sahabat Citra berita panggilan di pagi hari ini. Ya barangkali sahabat Citra kenal gitu, bisa disampaikan juga. Dan barangkali ya siapa tahu sedang mendengarkan Radio Citra untuk saat ini. Ya masih di program Citra Pop Indonesia. Bagi sahabat Citra yang mau bergabung, silakan bacakan sapa-sapa di 0733451977. Ada siapa? Memberkati setiap jalan. Halo Citra Pop Indonesia.
1: Lagunya
0: menggelegar semangat. Menggelegar semangatnya ada Mama Islah kawasan Usat Pria.
1: Iya.
0: Sedang apa aktivitas Mama Islah?
1: Lagi mandi, Mas.
0: Sehat semua kabarnya ya?
1: Alhamdulillah. Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Mau ditemani lagu apa ini Mama Islah?
1: Lagunya apa ya? Cinta Mati Dua aja, Mas.
0: Cinta Sampai Mati Dua. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Mas Arif, Mas Alagi, Mas Arpanto, Bu Sumarni, Bu Ayu, Suki Suprati, siapa lagi ya? Naut Radio.
0: Siapa lagi? Ya.
1: Mbak Ijianti, Mbak Ki, Mama Desa, Mama Irma, Mama Enge.
0: Samanya saja, spesialnya buat siapa? Baik, terima kasih banyak ya Mama Islah ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Islah kawasan U1 yang sudah bergabung. Kita sapa kembali sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya penelpon berikutnya. bebas. Halo Citra Pop Indonesia.
2: Aku bersyukur, aku pasti bersyukur, tetaplah kau bersyukur, tiap hari bersyukur.
0: Ya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra dengan kesibukan masing-masing di pagi menjelang siang hari ini di program Citra Pop Indonesia. Pokoknya tetap tambah semangatnya ya, ditemani lagu-lagu pop Indonesia terbaik, terbaru, terhits di tahun 2006 dan juga mulai dari tahun 2015. So stay enjoy untuk sahabat Citra. Nanti Bang Jay akan kembali lagi di ruang dengar sahabat Citra. Ada Kangen Ben, Cinta Sampai Mati 2.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Monggo Pak, niki wedange.
4: Nggih, Bu. Suwun.
3: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
4: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
3: Oh, alah, walah. Yo najan to ngene yo pangkon obat e

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya. Agalus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agalus drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi

0: kambuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti gak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya, karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia, dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda,

Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

ada seorang sufi besar, Misir Al-Haki. Ketika dia sedang berjalan, tersandung kakinya hingga berdarah. Tetapi dia malah bersyukur. Istrinya bertanya, "Mengapa engkau bersyukur padahal kakimu berdarah?" Jawab beliau, "Saya ditegur Tuhan kekasihku. Dalam kehidupan ini, ada seseorang yang tersandung atau terbentur dalam hidupnya, berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Ternyata sandungan atau benturan itu merupakan pertanda kasih sayang Allah kepada hambanya, agar hambanya itu lebih baik lagi dalam hidupnya. Karena itu, betapa mulianya hati seseorang yang apabila mendapat sandungan dalam hidupnya, bukan kesedihan yang diterima, melainkan syukur. Karena kekasihnya menegur agar lebih dekat lagi dengannya."

0: Galatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo kok bingung arep tak pulu opo tak oseng.
1: Dah abang bayi papa, gak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Citra FM.
5: Citra FM.
4: Citra budaya bangsa.

لا،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang

0: 90,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nah, nah, nah, nah, udah, jangan makan jeruan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani. Citra FM.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agarus drop. Gamat yang terdapat pada agarus drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian.

0: dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Ber

0: Catur Indonesia, Catur Senani. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Catur Indonesia.

0: Citra FM Lubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: ratus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Nama saya Pak Ngagumin. Usia 67. Alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak. Denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia. Lino kalau tidur gitu kan, awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar, tapi ya begitu kumat lagi. Ya, ya alhamdulillah saya dengar radio ada Garirus Drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Garirus Drop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum, saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Garirus, Garirus Drop sama madu hitam sama Puel Pro Ganda.
2: Garirus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Garirus sekarang juga.
0: Setengah ratus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Galau Citra Budaya Wongso Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum sugeng siang Dimas Dajeng kepanggih malih siang menika kalian kula dina. Ampun bosen-bosen pokoknya nggih tak rencangi niki engkang tasih leyeh-leyeh nggih ngasurian yuk. Nyantai-nyantai nggih ngurip niki pas angin nyanding radio nyambi mirengake tembang-tembang campur sari. Monggo niki tasih wonten waktu 40 menit nggih kagem dina ngerancangi panjenengan sami monggo diaturi langsung mawon kang badhe nyuwun tembangi. Saget keguyupan ing 0733 sekawan gangsal sunggal 977. Lan ampun kesopen kalih paswates yang menika campur sari sakpore agar rilus drop marem tenan. Halo campur sari sakpore.
1: Agar drop marem tenan.
0: Marem tenan kalih sinten?
1: Mbak Cindy, Mbak.
0: Mbak Cindy saking kawasan Tambak Rejo nggih?
1: Nggih.
0: Pripun kabare Mbak Yum?
1: Kabare sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Tasih napa niki Mbak E?
1: Tasih santai.
0: Santai-santai mawon, alhamdulillah. Pripun?
1: Balik Rewang.
0: Oh, balik Rewang. Entuk asal-asal ora niku mau. Ampun, alhamdulillah. Jee, yuk diaturi tembangnya. Cimirangnya tembang apa Mbak E?
1: Tembangnya Supir Truk Mawon.
0: Supir Truk Kiu-Kiu. Tak putrane monggo yuk salame diaturi kagem sinten.
1: Salam-salame kanggen Bu Sumarni, Mama Islam,
0: Bu
1: Kardi, Pak Armono, Pak Artanto, Bu
0: Cinten Male,
1: Anu Junaidi, Pak Wayu Cahit, Sedoyo Mawon Mbak Dina,
0: Mawon spesialnya wonten kagem sinten?
1: Kaleng Bu, bojone kula niku lho dereng.
0: Je. Wonten Male.
1: Impun.
0: Impun, ya matur nuwun. Mbak Cindy sehat selalu nggih dinteni mawon tembangi.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Cindy. Tasih layah-layah nambi mawon Rewang niki mau. Ancene kathah ejen niki sing hajatan nggih. Mugi-mugi lancar sedanten acarane ngantos paripurna. Ya turi male, monggo yuk sinten male badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sakpore.
1: Agari lusrat marem tenan.
0: Marem tenan, wonten Bu Sumarmi.
1: Nggih, leres Mbak Dina.
0: Pripun Bu kabare Bu?
1: Gila sehat, Mbak Dina. Mbak Dina sehat apa?
0: Sehat nugi, alhamdulillah. Saget ngerencangi Bu Sumarmi niki.
1: Nggih.
0: Tasane apa niki Bu Em?
1: Iki tase jagung kalih ngopi, kalih mirengake jenengan.
0: Enak ajen ngopi niku rencange apa kopine?
1: Dan?
0: Rencange apa niku kopine?
1: Kopine pahit.
0: Kopi pahit, senengane sing pahit.
1: Rencange ta.
0: Lah senengane sing pahit-pahit Bu Sumarmi. Nggih, Bu.
1: Dan?
0: Senengane sing pahit-pahit ta?
1: Nah, nggih, kopi pahit uripe pun pahit, pahit-pahit.
0: Alasan, cukup kopinya saja yang pahit hidupnya harus manisnya. Heeh, diaturi tembangnya ya, cemirane tembang apa Bu Sumarmi?
1: Tembang apa nggih?
0: Apa pengen nge?
1: Lali ta, agar
0: diiling-iling ta Bu E.
1: Nges mawon.
0: Napa?
1: Nges.
0: Nyun sewu napa?
1: Pengis.
0: Pengis.
1: Pengis nge.
0: Pengis nge. Siap Bu Sumarmi. Salam Rian yuk mangga diaturi kagem.
1: Salam nge kagem Mbak Cindy Wau. Kagem Pak E. Kagem Mas Arif. Agem sedoyo mawon lah Mbak.
0: Sedoyo mawon spesiale wonten.
1: Spesiale kagem Mbak Dina sedang ngayahi juga santai suntas. Mugi-mugi sehat selalu panjang umur. Mulai rezeki ini.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Bu Sumarmi.
1: Napa sing cita-citake? Matur suwun sekali Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ugi Bu Sumarmi. Tembange wengis nggih saking Inten Caca Bu Edintani mangke tak puterane nggih kagem ngrencangi panjenenganipun. Monggo dimas dhasing sinten malih padha nyuwun tembange. Ampun kesopen kalih paswate agar ilus drop marem tenan. Halo campur sari sak boring. Marem tenan. Alasan gemesih kalih Bunda Deni niki. Pripun kabare Bunda?
2: Alhamdulillah saya kemawon.
0: Saya kemawon alhamdulillah. Tasen apa Bun niki Bun?
2: Semireng ke Mbak Dina.
0: Aduh, mengke budal mengke.
2: Tasen mengke Mbak.
0: Tasen dangu sakniki layah-layah riyen nggih Bu nggih.
2: Nggih.
0: Heeh, yuk tembangnya diaturi Bunda, semirengake tembang napa?
2: Tatu, Mbak.
0: Tatu?
2: Arda.
0: Tatu saking Arda. Nggih, siap, Bun. Monggo salamerin diaturi kagem sinten.
2: Kagem sedaya kemawon, sugeng siang.
0: Nggih.
2: Ya lek kagem dating dina. Mungkin-mungkin tansah pinaringan bisa rasane nggih, Mbak.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matur nuwun Bunda Deni selalu nugi nggih.
2: Matur nuwun iki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Deni saking kawasan perantauan niki nggih Bun nggih. Saat ini merantau tentang marga mulia. Aslinya waduh niki saking Solo nek Bunda Deni niki. Saya selalu nggih Bunda mugi-mugi bahagia terus niki teng Lubuk Linggal niki. Mangga Dimas dasang sarang-sarang mireng akan riyen yuk tembangi. Sampun dong ngenteni niki wonten kiu-kiu supir truk nggih bojone ayu. Wonten Arya Gale kalih Lala Atila nggih. Lan iki mugi-mugi tembangnya saged ngeroncangi lan menghibur niki Dimas Jajeng sedaya Bu Anta sedo suntuk niki ya. Monggo sareng-sareng mirengaken riyen tembangnya ing setunggal atus kali komarom Citra FM Lubuk Linggau ing adicara nipon campur sari sak pore agar ilus drop marem

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ibu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katur

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. Satu adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan. Harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat.

0: kurangi gula dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS
1: Kesehatan. Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

101,6 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersani.

0: Tunggal Atus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Nama saja Pak Suparman. Saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana, Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebon Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
1: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan nggak bisa makan, napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Setunggal atus kalih koma 6.
6: Setunggal atus kalih koma 6.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.

0: Suroso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
3: Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang

0: 104,6 Citra FM. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya. Agalus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra.

0: satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra.

0: awakmu saiki.
1: Masa sih? Masa aku perawatan terus lho iki.
0: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
2: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu zik.

0: Diperkaya dengan daun kelor, gamat, dan ikan gabus, perpaduan bahan-bahan alami dapat memberikan manfaat kesehatan luar biasa, seperti menjaga kesehatan mata, kulit, tulang, dan gigi, serta dapat menjaga tubuh tetap ideal, terhindar dari alergi, mengendalikan kolesterol, dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarius atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Oke, Sobat Citra masih di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan masih ditemuin lagi sama Dina kali ini ya, masih di edisi 10 Juni 2026. Oh, goyang panas banget, ada trio Macan ya dengan lagunya Goyang Heboh. Sesuai banget sama iringan musiknya ya, heboh benar. Yang ngantuk jadi melek nih kalau dengerin lagu kayak gini nih. Dan ya seperti biasa Sobat Citra, di jam-jam segini jam-jam tidur siang nih ya, jam ngantuk-ngantuknya. Dan kali ini udah di menit 55 dari jam 2 siang. Kurang lebih 5 menit lagi kita menjelang jam 3 sore. Seperti biasa di jam 2 sampai jam 4 ya, Dina bakal nemenin Sobat Citra semua untuk dengerin beragam lagu-lagu dangdut. Ya kayak lagi diputerin sekarang nih, ada trio Macannya, lagu Minang, lagu Sunda juga ya, pastinya beragam dan bermacam-macam. Siapa yang suka lagu dangdut lama, langsung aja rapatkan barisan. Dan ya Sobat Citra, sebelum Dina menyapa ke via telepon dan mau muterin dulu beberapa lagu untuk Sobat Citra semua nih menjelang sore hari ini. Dan pastinya Dina masih bakal kembali lagi untuk menyapa kembali Sobat Citra semua di via telepon ya. Jadi jangan kemana-mana, pandangin terus hadirnya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dimana? Di Citra Batagor, Madu Hitam Agar Rilus, bener-bener pol puasnya.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai

harus kita perhatikan. Otak merupakan organ vital yang menjadi motor penggerak tubuh kita. Kalau otak sudah mengalami gangguan, baik serangan apapun itu, maka tubuh kita juga akan mengalami kelemahan, dalam artian kelemahan dalam

Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga

semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga

0: budaya bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: Resiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM.

0: Yeay, udah ada Sri Devi nih ya, Wong Kito Galon yang asalnya dari Prabu Muli. Dan juara 1 Dangdut Academy 6 apa 7 ya lupa nih. Emang ya produk Sumsel gak ada yang gagal, suaranya keren-keren semua nih. Dan dibawakan lagu Mataharimu, ini adalah salah satu lagu kemenangan ya dari Sri Devi. Dan ya sahabat Citra, kita lanjut sapa kembali nih sahabat Citra. Yuk langsung aja mau gabungan, boleh nih gabungan ke via telepon seperti biasa melalui 0733451977. Dan jangan lupa passwordnya menjelang sore hari ini ya, kita di Citra Batagor, madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya. Halo Citra Batagor,
1: madu hitam
0: agar rilus.
1: Agarilus benar-benar pol puasnya.
0: Nah ngono wae lali lo Jen.
1: Lali-lali gak isi kesel balik kerja lo. Anak telpon tau aku
0: Mbak Fatimah ya?
1: Iya mbak.
0: Kesel lah, pulang dari mana mbak kerjanya mbak? Kok kesel?
1: Mana tuh Mojorejo mbak?
0: Gimana?
1: Mojorejo.
0: Dari Mojorejo?
1: Ya Mojorejo itu di bawahnya Danau Mas.
0: Oh gitu. Oh jadi kalau dari sini Mojorejo dulu baru Danau Mas ya, kalau dari Lubuk Linggau ya?
1: Gimana mbak?
0: Kalau dari Lubuk Linggau berarti Mojorejo terus baru Danau Mas gitu ya?
1: Ya, Linggau.
0: Oke, wes tak apal nih dalane sik Mbak Fatimah. Kabarnya sehat ya Mbak Fatimah ya?
1: Mbak.
0: Gimana?
1: Nang apalne yen aku teh baru Mojorejo baru Danau Mas. Kok langsung Mojorejo Danau Mas yen aku enggak mampir sampean.
0: Kalau sampean dekat Danau Mas rumahnya di mana kalau Mbak?
1: Ngeran aku nang Blitar.
0: Blitar itu kalau dari Danau Mas jauh lagi ya?
1: Ya jauh lah, kosan 5.000 kok. Aku pocoke Palak Suruh.
0: Oh, jauh. Oh, jujukan kene berarti malahan ya?
1: Iya, nggih terjun nanti iki, Mbak. Endi yang terjun nganu yang sindang? Terjun Trisakti sing mesti dadi MC ding lho, Mbak.
0: Walah, dina iki yo enggak hafal lho, Mbak. Yo jan, no, ansene jarang digawa jalan-jalan. Oh, Mbak, nanti kalau ada kesempatan tak kelilingin nanti Curup ya.
1: Heeh. Kurang kok, Mbak.
0: Gimana?
1: Mampir Rara.
0: Mampir nenek ketemu insyaallah.
1: Heeh. Lah insyaallah ya sungguh harapane kapan kuwi.
0: Lho insyaallah itu jika Allah berkehendak to, nek mampir berarti Allah berkehendak dina mampir ngono. Ya Mbak Fatimah malah jan malah takoni alamat iki. Jan mau tak takoni pripun kabari, gimana sehat enggak nih?
1: Kabare sehat, piye Mbak Dinane?
0: Sehat, alhamdulillah sehat juga Mbak Yu. Ya udah lanjut lagunya.
1: Ya Allah Mbak, Mbak.
0: Apa tau Mbak, Mbak Jan?
1: Ya ngetamur karir lebih ke uang ngeleram.
0: Ngeleram lah kebagian. Untung sekarang kebagian atau gantian yang lain nih belum kebagian. Yuk lanjut deh lagunya, mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagu nih apa ya Mbak?
0: Apa? Maunya apa?
1: Sangat salah.
0: Apa?
1: Cinta dari seberang.
0: Wis wis batin iki mau dinakayone cinta dari seberang iki. Ya tenan.
1: Ngono tapi sing apa? Sing Padang, Mbak.
0: Versi Minang ya. Oke. Okay.
1: Minang, ada sing dangdut, mau aku sing dangdut.
0: Siap. Yuk lanjut salamnya. Mbak Fatimah buat siapa aja nih?
1: Salam-salamnya untuk semuanya salam.
0: Ada spesialnya.
1: Ya, spesialnya nggih Mbak Dina mawon.
0: Terima kasih banyak nggih Mbak.
1: Ya, makasih kembali.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Fatimah saking kawasan Blitar Curup ya. Sehat selalu Mbak Fatimah, ditungguin aja ya nanti kapan-kapan tak mampir lek ketemu lorongi. Oke deh sahabat Citra, kita lanjut lagi. Ada siapa lagi yang udah saya di via teleponnya sore hari ini? Halo Citra Batagor.
2: Madu hitam agar rilus benar-benar pol puase.
0: Benar-benar pol puase. Kayaknya ada Mbah Mis ini ya.
2: Mbak Dina.
0: Gimana kabarnya Mbah Mis?
2: Alhamdulillah sehat ya Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah. Sedang apa ini, lagi ngapain?
2: Mbak Dina.
0: Gimana?
2: Masih ngopi.
0: Lagi ngopi, oh, enak ya Mbah Mis. Ya meni ngopi, rasih dong ngantuk no.
2: Ya iya, istirahat ini Mbak Dina.
0: Istirahat, posisinya di mana? Di kolam nih?
2: Masih kerja. kerja ini, Mbak.
0: Lagi kerja. Oke, udah makan siang belum tadi, Mbah Mis?
2: Ya, sudah ngopi, sudah makan siang. Yes,
0: komplit. Alhamdulillah, tinggal istirahat aja ya, Mbah Mis ya. Mm-mm. Yuk, lanjut lagunya, Mbah Mis. Mau dengerin lagu apa nih hari ini?
2: Kalau bulan bisa ngomong, Mbak Dina.
0: Kalau bulan bisa ngomong, siap. Salamnya dulu yuk buat siapa aja, Mbah Mis?
2: Buat kami Mbak Fatimah, dan Ibu Siti Mahmi, kami Mbak Arif, kami Mbak Ibu.
0: Oke.
2: Mono, kami Mbak Widianti. Karpit Pak Karpite, kami Mbak Sadiwaluyo, kami Mas April. Bunda Denny, Mama Angel, Mama Irma, nih mau lambat.
0: Ada spesialnya gak nih?
2: Spesialnya kayak Mbak Dina, mungkin sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Oke, akhirnya assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbah Mis, sehat selalu juga untuk Mbah Mis dan keluarga. Semangat terus, semoga segala usaha yang dijalankan ya penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Citra, menjelang azan asar ya, kurang lebih 15 menit lagi. Kalau gitu kita puterin dulu lagunya yuk. Dan jangan lupa ya sahabat Citra untuk menunaikan kewajiban ibadah sholat asar ya. 5 menit aja cukup kok ya, jangan sampai ditinggal. Lanjut cinta dari seberang dulu, dari Cutrani VN Vet Frans Arista. Waktunya kita berdendang bersama ya. Ada Teteh Minang. Kalau Minang bukan Teteh ya, apa nih? Denai ya. Ya langsung aja kita dengerin lagunya. Buat sahabat Citra jangan kemana-mana, selalu dengerin terus lagunya ya di Citra Batagor setiap pukul 2 sampai pukul 4 sore.

0: 0818-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa?
0: Aduh teh kita cek eta na mah tak mah kitunya. Kronisnya amo tos ngadahar jeruk eta ibu. Ya Allah perihna kitunya. Agar virus drop eta nya alhamdulillah nya abdi eta isu.

0: Op, eta wungkul di abdi agarinus dropnya. Amin, amin, amin, amin ya. Tuh, sekitu wae lah di abdi. Ulah po, nomor abdi bisik te percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta IEP Manggarawan, Labuan Ratu Opat, Kecamatan Labuan Ratu. Nyata, alhamdulillah nyata-nyata.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Citra FM,
4: Citra FM,
3: Citra Budaya Bangsa.

لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadis itu ada banyak benarnya. Dalam sejarah banyak terungkap tentang masyarakat yang mengalami kehancuran akhlak karena moral kaum wanitanya yang rusak. Dalam sejarah pun diungkapkan tentang kondisi masyarakat yang luhur akhlaknya karena kaum wanitanya baik-baik, tinggi akhlaknya, dan pandai menjaga diri, baik dalam hal perilakunya, perkataannya, maupun dalam hal berpakaian.

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra.

0: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
0: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
0: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra, budaya bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemekel, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Nura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
5: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
7: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan.

Bunge Musirawa 102,6 FM Lubuk Linggo Radio Citra Alang Kepate Petangka ya Pak Ade, ini Pak Tae ya. Maklum lelah ya lor ya, Juna dan binyaknya acara dalam minggu-minggu kayak ya lor ya. Untunglah Juna nih dan binyak acara tuh ya, binyaklah suplemen pula ya. Tapi suplemen itu nih dijamin pade karena Juna tuh pakai yang namanya Agarilus Series itu ya. Mujo laju obu tuh harus banyak minum suplemen Agarilus ya. Iya kan nih pade nih lor ya, menubuh banyak kegiatan, menubuh banyak lan itu ya. Makai itu nih obu tuh bisa pacak sehat, kuat, segar dan terlindungi dari kuman bakteri, virus dan juga penyakit. Nah mahal deh harga itu nih ya, tidak boleh mahal lor ya, karena orang bisa dipeti itu nih go Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Peyok Kota Lubuk Linggau, mumpung ada promo dan juga bonus ya. Jadi ponga langsung bae tuh ya, yang pengen Agarilus langsung bae. Itu nih pacak mengobati kita dari sakit sonop ya, ada enak badan ya, dari banyaknya aktivitas itu nih acale ya, mengcleansing obo, membersihkan badan obo ya, dan juga itu nih ya pacak juga buat obo tuh ya selalu lu ya kurus ya mujo, karena itu nih seluruh kandungan lemak jahat tuh pacak dihilangkan dengan menggunakan yang namanya Agarilus Series Indonesia. Jadi untuk pengagil ya diperken bae Agarilus kan nih Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Peyok Kota Lubuk Linggau. Atau untuk informasi lebih lanjut kiceng lah ponga menghubungi Juna 0521 7965 6327.

Ratu sesuai koma nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Ada banyak keseruan petang nih yang nak juna tepi ngempong agil ya. Pacak menikmati senja dengan indah. Bahamnya radio kesayangan kita. Gejang lapongan arek wes legu ya. 0733451977 nih Citra hilampari petang pada edam. Namelan ngabi, namelan ngapa ya, pedang basuh pinggan, pedang moro rumah ya, pedang menyap yang rengah ya. Olah saya tuh hujan malam tadi tuh lumayan ya, membuat obok ini lecak-lecak gala-gala ya. Nah, melecak-lecak gala-gala itu berbahaya dah sih, benar dah sih kalau obok kena ayah hujan tuh dapat membuat hakir, sonop ya, nilai akan kita kupas tuntas ya lor ya. Dan juga untuk mamang-mamang koyong kopi ini ya, atau gue manapun tapanonga berada tuh, jangan lupa pengajil ya tuh ya, senang hati daya petangka nih dengan mendengar ke radio Citra, dijamin pade mantul tul tul tul tul tul ye yeah. Kita sapa dulu kuat-kuat kita yang lidu bergabung kan nih, ada Firla, ada Pipin, ada Agnes Mo ya, ada Pule Sahrul ya, ada juga Dinas Lingkungan Kota Lubuk Linggau, ada Pule Manda ya, ada Pule Wayan ya, ada Pule Dio, ada Pule Insani, dan juga Mama Aldi, Riana, El Sulistio, Irin, dan juga Kesha ya, dan juga gili-gili kuat-kuat yang lidu bergabung. Gua harap sesuai koma nama FM Lubuk Linggau Radio Citra, semoga selalu sehat dan juga bahagia, bahamai radio kesayangan kita gili ya. Oke lur, harap sesuai kau menamai FM Lubuk Linggau petangkan nih ya, haturkan salam dan sapa nganjuna juga pacak pule ya. Gue pihak telepon namanya gue 0733451977. Jangan lupa ya password acara ubu petangkan nih, bahamai radio Citra, Citra hilang pari petang pade tegilau ya. Atau untuk pengajil ya kan yang nak bergabung leng pihak TikTok nih, gijang lah bergabung namanya ya, gue pihak TikTok MC Juna Kemilau luar. Yalah kalau macam itu lor, kita nikmati dulu tembang-tembang wong obo kak lor ya, sambil berbagi aktivitas kan nih obo lalui ya. Untuk pengagir yang dan sonop tuh jangan lupa ya, minum megeri laus ya po, sehat obo tuh jadi padegi ya. Untuk itu jangan kemana-mana dulur gili ya, tetaplah bahamai juna goka, gue harap sesuai kamu namanya FM Lubuk Linggau. Karena hekannya ada Agnes Mo heto nah minta tabu lagu tuh ke timun buku, yalah tepek lah timun buku tuh ya po ya, dari tinggi dan kolesterol ya deh, alang kesusahan untuk timun itu ya lor ya, kalau nak pasar dah nak berkubah dah ya deh lor ya, dacak langsung dimakan. Nah untuk itu kalau ponga nak bisa langsung makan timun ya, ada antioksidannya ya, ada pula di dalam timun tuh vitamin yo ya, langsung bedi agar lu selalu lengkap gale-gale ya. Halo kopi Lena, Pe Pivela, dan juga kopi-kopi lainnya ya. Yuk cang lor ya yang nak bergabung kak ya, juna tunggu go 0733451977 bahame radio Citra ya. Oke, Citra hilang pari petang pada tegalau ya. Eka ubu nak tepek lagu timun buku deh ya lor ya, ponga ponga gilia tuh senang dan agam dengan lagu kani. Jangan kemana-mana ya, tetap lagu amai ya, gua harap sesuai kemana-mana ya, Pak Melobok Linggau Radio Citra.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agarilus Drop. Agarilus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agarilus Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau.

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Muhammadiyah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.
1: Dan

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau.

0: 107,6 Citra FM.
1: Oh, abang apa gilu dek ya?
2: Nak kemana abang kobang? Nampak malam Jumat malam gua.
1: Nah, kalau malam Jumat nang apa?
2: Mulailah bodoh.
1: Abang nak keluar bentar, ha? Ada perlu.
2: Awak kena cari yogi dek kamu tu tiap malam, tiap hari. Awak kena tipu, awak tidur surang tak gue.
1: Saya kau lah, kalau nak tidur surang tidur dengan itik belakang lah. Ha, lah, mana pergi ha?
2: Bye.

0: ini tuh gua kebang radunian saing
1: Hai bahasaan kau itulah elok kan muda ropi
0: apa kata kamu bang nakonian nampai
1: mantap lah begu-begu lah kau menawa tetap gua nak begini muda
2: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
2: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang, tenang. Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu Pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda,

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan
14: 102,6 Citra FM.

0: Halo terus welcome namanya Buana Bolinggau Radio Citra. Balik lagi gue radio kami Citra Hilang Pari Petang Pade Nian. Yang mana petang kak nih masih ngawani kuat-kuat gile ya, untuk menikmati Citra Hilang Pari Petang Pade Tegalang. Nah lor, ini kita nak salam sapa dan juga nak dengar ke informasi. Ini ada informasi dari pemilihan RT yang akhir-akhir ini tuh heboh. Ugi-ugi pemilihan presiden. Dan ternyata semakin kesini sistem pemilihan kita tuh semakin bagus, demokrasi dan antusiasnya tinggi ya. Nah ini draw calon ketua RT Tanjung Raya Lubuk Linggau sweet, semua sepakat. Dede, lagi nak sweet-sweet ya dah. Sweet-sweet jadi penentu gara-gara hamai jumlah suara ya dah. Langsung ke informasi lanjutnya linggopos.co.id. Karena draw atau jumlah suara samo, pemilihan ketua RT 5 Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 Kota Lubuk Linggau dilakukan dengan sweet. Usit menjikito tuh ya, pakai telunjuk ya atau gunting batu kertas ya, di Selasa 9 Juni 2026. Itu ini adalah salah satu kejadian unik dalam pemilihan ketua RT di Kota Lubuk Linggau yang dilakukan selama Juni 2026. Bahkan video mereka sweet untuk menentukan siapa pemenang pemilihan RT beredar di media sosial dan memunculkan berbagai macam komentar warga. Apalagi keduanya itu disaksikan oleh seluruh warga melakukan sweet hetu ya. Kemudian Camat Lubuk Linggau Utara 1, Kapolsek Lubuk Linggau Utara dan Lurah Tanjung Raya. Diketahui kedua calon ketua RT yang sepakat untuk sweet itu ya karena jumlah suaranya sama, yaitu Bapak Alpian dan juga Muhammad Isbandi, Lurah Tanjung Raya Susilawati SKM, menjelaskan hal itu ini sesuai dengan kesepakatan calon ketua RT. Dari awal mereka sudah sepakat sweet kalau jumlah suaranya sama atau draw ya. Nah dijelaskan Lurah juga munculnya ide sweet itu ini karena kedua calon tersebut mendaftarkan diri di panitia pemilihan ketua RT. Kedua itu ini ditetapkan sebagai calon ketua RT go 26 Mei 2026. Saat itu ini disosialisasikan kepada para calon sesuai dengan perwal, kalau kita tuh draw atau suara itu hame, maka akan dilakukan pemilihan ulang. Namun ya, saat sosialisasi, kedua itu ini mengatakan kalau draw mereka pengen sweet base sebanyak 3 kali. Nah, saat penetapan daftar pemilih tetap DPT pada 2 Juni 2026, keduanya kembali menyatakan bahwa jika draw, maka dia nak sweet. Nah, selain itu mereka juga sepakat akan bergantian menjadi ketua RT, yang menang akan menjadi ketua RT, dan yang kalah nak menjadi sekretaris lemak menakor ya dia. Kemudian yang menang menjabat selama 3 tahun dan kemudian akan dipau yang sisa 2 tahun dijabat oleh yang kalah. Ih, penuh kekeluargaan pade ya, ada pakai emosi ya, ada pakai begojo ya. Ah ini yang melek hukum, melek toleransi dan juga melek cinta kasih ini yang kita harap akan banyak ditular ke tempat yang lain-lainnya ya. Yalah kalau macam itu lor, nilai kita bahas lagi informasi yang lainnya. Kita angkat dulu di pihak telepon nih, ada yang nelpon ya. Halo, halo petang Citra Hilang Pari. Citra Hilang Pari. Padeknya, di HP sang mana ya?
1: Edi Semangos.
0: Ada Edi Semangos. Namanya lanjung Edi.
1: Sedang istirahat benar.
0: Oke. Ya. Pade sedap istirahat ya. Heka nak liget lagu nama ya, nak nengol lagu nama ya. Nak nengol lagu nama yung Edi. Halo, nak nengol lagu nama yung?
1: Masih bisa, tak bisa lagu.
0: Pacak.
1: Kalau pacak, lampu udah belum nyak.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Selamat nak buat Pak Ger, bisa ya. Noar, kau lagi. Pak Ger, menon, oh, jadi semua semuanya cari nak, kapannya lalu.
0: Amin.
1: Dan arjenanya selamat beraktivitas, segala-galanya kesehatan, kesabaran, umur yang panjang, murah.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ada koyong kita Edi Semangos ya. Minta lagu kan ni lapu udah berminyak. Yolah, mendak dia nak berminyaknya, ku tepik ku langsung ya dak. Lemak mendak berminyak, dia tetap lagi hari dak. Beli listrik apa itu? Beenergi surya, beenergi namai. Yolah, kalau macam itu jangan kemana-mana, tetap agami. Gua harap sesuai kamu namai apa yang melibut Linggau Radio Citra. Citra Hilang Pari Petang, pade tegelel.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Mohon maaf dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatif.
1: Dari mana Pak Alatif?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
1: Sebelum minum Agarilus, Pak, jalan berapa?
2: Paling 200 meter. Meter tuh udah capek sekali nih Pak.
1: Setelah minum Agarilus bisa
2: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu luar biasa deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agarilus?
2: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu ya

0: resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma. Polip mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker.

0: 0815-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubuk Nyen Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak.

0: tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih Bu, suwun.
2: Napa lho Pak, kok lemes ngoten njenengan iki?
3: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
2: Oh alah, walah. Yo, najan to ngono yo pangkon obat lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agalus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agalus drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan dan propolis. Dilengkapi tanduran

Yo, artus, welcome nama apa yang lo boleh nggak radio Citra Citra Hilang Pari Petang pada nian ya. Dan terasa waktu kita kan ini udah habis. Perjumpaan kita di Citra Hilang Pari Petang lah cukup sampai di sini. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salehah." Hadis itu ada banyak benarnya. Dalam sejarah, banyak terungkap tentang masyarakat yang mengalami kehancuran akhlak karena moral kaum wanitanya yang rusak. Dalam sejarah pun, diungkapkan tentang kondisi masyarakat yang luhur akhlaknya karena kaum wanitanya baik-baik, tinggi akhlaknya, dan pandai menjaga diri, baik dalam hal perilakunya, perkataannya, maupun dalam hal berpakaian.
2: 102,6 Citra FM Lubuk

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Gas bagas. Ewang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik sik Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Ewang biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le, ngucik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jiko 26. Susu Etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalen sik.
3: Kini telah hadir Jiko 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.

0: di radio kesayangan Anda ini. Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia, masih terus dengar radio.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, lambung tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
6: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
5: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya

0: 6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Tim Sehat Dokter Herbal.
7: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital bagi wanita

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri,

nyala pada payudara kita. Kita gunakan agar lusi hijau, di mana agar lusi hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel

0: udara. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele, ngucik enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalen sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.

0: di radio kesayangan Anda ini. Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
1: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu merupakan radio. Soale, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, lambu tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
6: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
5: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Gresia Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
7: Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugumulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugumulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugumulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugumulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugumulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS Kesehatan. Promo dari lu.
4: Sehat waras. Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasa.

0: Imah. Ati Sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan kewajiban setiap hamba Allah.
2: Kedekatan pada Rasulullah di hari akhirat nanti merupakan suatu kegembiraan tersendiri bagi seorang Muslim yang mencintai Rasulnya. Salah satu cara untuk memperoleh cinta Allah dan Rasulnya adalah dengan mengasuh anak yatim. Mengasuh anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang menumbuhkan kepedulian sosial dalam dada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, aku dan para pengasuh anak yatim berada dalam kondisi yang sangat dekat, sedekat kedua jemari di surga nanti.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa Ibu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu, Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?

0: satu hari, waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MBC ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: celingak celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Ma?
1: Jangan gitu, Tole. Ma Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Ma.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Ma, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin toker.
1: Oh gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mae enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotik-apotik yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
5: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
7: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital bagi

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan pada payudara, melihat kulit dari payudara tidak seperti normalnya, kita harus waspada bahwa ciri-ciri tersebut bisa sebagai pertanda ada gangguan pada payudara kita. Kanker payudara merupakan hal yang mengerikan bagi wanita. Karena apa? Kanker payudara

nama pada payudara kita. Kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel

102,6 Citra FM. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan.

0: Oalah mbak, tak kira enek opo. Ikinyo jajalan wis akeh sing cocok. Galu serba drink, bahane yo alami, kasih ate istimewa.
1: Ya wes, kita apa yo? Kemasu? Agarilu serba drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Muda.

Ayo kita goyang sayang di depan di belakang. Jadi sayang yang penting kita berbahagia sayang. Bersama 102,6 FM Lubuk Linggau sayang. Inilah dia di gode koplo, di goyang dandur koplonya ya. Bagaimana sahabat Citra? Duh, lagu koplonya enak banget ya buat kita yang lagi capek. Oke, dengerin lagu ini rasanya pegel-pegel linu-linunya hilang ya guys. Oke deh kalau aku gitu ya. Gak usah capek lagi, gak usah pegel-pegel dan linu-linu lagi. Langsung aja diajar dengan yang namanya Agarilus, membuat kesehatan kita menjadi bagus. Karena di dalamnya kayak akan antioksidan yang memang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita ya. Sehingga tubuh kita terlindungi dari kuman, bakteri, virus dan juga penyakit. Dan antioksidan ini sangat bagus untuk ya melancarkan peredaran darah yang membuat ya kita itu pegal-pegal ya. Untuk itu dapat segera Agarilusnya di gerai sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, selamat malam dan selamat mendengarkan radio kami di Gode Koplo, di Goyang Dangdut Koplo, Agarilus Selte, sehat segar dan juga semangat. Kita salam sapa dulu nih, udah banyak banget teman-teman kita yang udah bergabung ya. Ada Nopri, ada Mila, ada Nivalus ya, ada kejauhan ini, ada Alvina ya. Dan banyak banget nih yang udah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa ya. Ada juga Kak Are ya, dan juga teman-teman yang baik dan semua teman-teman yang udah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau di Gada Koplo.

Oke, malam hari ini kita tuh capek ya, capek diomongin, capek dibilangin, capek semua. Dan kayaknya daripada kita dibully, kita tampaknya malam hari ini kita tuh capek ya, capek diomongin, capek dibilangin, capek semua. Dan kayaknya daripada kita dibully, kita dengerin lagi aja lagu dari Anisa Bahar yang lagi naik daun ya. Judulnya apa ya? Enggak apa-apa. Oke. Aku dibully pun enggak apa-apa. Asik, ngeri ya lagunya. Janganlah dibully ya, berdosa nanti kita bully-bully ya. Nah, untuk semua sahabat Citra ya, daripada membully, kita gabung aja di sini di 0733451977. Jangan lupa passwordnya ya, Citra di Gada Koplo, agar selte sehat, segar dan

0: Oke, itu enggak lagi Selamat Citra di via telepon. Ada siapa nih? Dari tadi udah berdering aja. Halo, selamat malam di Goda Koplo.
1: Selamat malam di Goda Koplo.
0: Agar dulu selte.
1: Segar sehat semangat.
0: Sehat segar semangat. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Om Yanto.
0: Dengan Om Yanto. Lagi ngapain? Udah makan belum? Tenggorokan saya rusak kalau ngomongnya kayak Om Yanto ya. Lagi duduk-duduk udah makan belum Om?
1: Sudah.
0: Makan sama apa Om? Makannya Om? Nasi apa Om?
1: Nasi putih.
0: Nasi putih enak dan Om. Oke, ya deh Om. Kalau begitu Om, ini Om mau dengar lagu apa Om Yanto?
1: Lagunya Kudu dari Sutik.
0: Apa tuh? Lapar, lapar. Ya lapar, ya mangan.
1: Saya kan belum makan.
0: Kok tahu?

0: Itu lapar banget apa lapar aja nih om?
1: Lapar banget.
0: Lapar banget. Nanti masak nasi dulu baru mangan ya kalau lapar banget.
1: Iya.
0: Oke deh kalau begitu laparnya buat siapa nih om?
1: Laparnya buat Albanto Aladi.
0: Om ada salam om dari Bunda.
1: Bunda.
0: Ada salam om dari Meli katanya mantan om.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Ada salam dari Desi juga om.
1: Yeah.
0: Ada salam dari Sarip juga om.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Ada salam juga dari Mimi om.
1: Yeah.
0: Ada sayang juga nih om. Oke okay, om, ya udah om. Lanjut lagi ya om ya.
1: Salamnya buat Putri Palawang centinya. Okay. Buat Jeng Wajah, buat Mama Angel Ayu Nayan, buat Bunda Piti Rawati, buat semua fan Citra dimanapun Anda berada. Ayo
0: Asia di goyang dangdut koplonya ya om ya.
1: Oke
0: om. Oke, ya Bang Zina, tentunya terima kasih Om Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek juga ngomong kayak Om Yanto. Ini gua ngomongnya ditonton. Pusing aku lor ya. Kalau nurut ya Bang Yanto kita ini ya lor ya. Oke deh kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Itu tadi udah ada Om Yanto yang udah bergabung bersama kita ya. Om Yanto ini nadanya low selalu ya. Oke deh kalau begitu ya, biar kita gak apa-apa ya, mau diapain aja kita tetap semangat. Kita angkat dulu di 0733451977. Citra di goda koplo, di goyang dangdut koplonya. Yuhu. Halo, selamat malam Radio Citra FM Lubuk Linggau. Iya, pucus lagi sayang. Kita coba lagi di 0733451977-nya bersama Citra di goda koplo, di goyang dangdut koplonya. Kita angkat dulu ya kembali, tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu

Aduh, ngeri deh malam-malam kayak gini ya, kita dengerin emak-emak lagi nangis ya. Takutnya nanti gimana gitu kalau emak-emaknya lagi nangis. Dikira suara kunti lur, padahal bukan kunti ya lur ya. Oke deh lur, kalau begitu lur, kita coba dulu lur di 0733451977 kembali lur. Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau ya, di Citra, di Gode Koplo, agar lu selte, sehat, segar, dan juga semangat. Jangan lupa passwordnya ya sayang ya. Oke deh kalau begitu sahabat Citra, kita lanjut lagi di 0733451977. Tapi setelah lagu gak apa-apa ini. Jadi untuk semua sahabat Citra, selamat malam dan juga selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Oh ala mbak, tak kira ini apa. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok Galu serba drink, bahan yang alami, kasih hati istimewa.
1: Ya wes, apa-apa ya, kayak Agarilus Serba Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi jam

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM.

Aduh, ya ini suaranya kalian tebak aja sahabat Citra ya. Masih bersama di Gode Koplo agar real selte-nya buat sehat dan juga seger. Ini suara yang nyanyi tuh mirip sama Mulan Jamila enggak? Tapi ini bukan Mulan Jamila. Kayaknya Pak Dedani itu memang sengaja ya Pak Dedani itu ya. Cari penyanyi yang mirip-mirip di Republik Cintanya ya. Sama penyanyi yang unik-unik ya. Kayak si Dewi-Dewi itu kan tiga penyanyi dengan unsur suara yang beda. Ada yang Jesse, ada yang Serak, dan juga ada yang Borat. Kayak Tata Janeta. Nah yang ini, yang lagi nyanyi ini tuh The Virgin, lagu terbaru judulnya tuh Gila Dangdut ya. Dan yang kita ketahui ini bahwa The Virgin ini adalah grup band bentukan Ahmad Dhani yang mana punya salah satu lagu hitsnya yang meledak pada zamannya itu ada judulnya Cinta Terlarang. Namun seiring berjalannya waktu dan juga proses pendewasaan, The Virgin ini udah jarang manggung karena kita yang udah berubah selera musik ya. Karena kita akhir-akhir ini tuh musiknya tuh ke daerah Ambon ya, dan juga ke daerah Jawa gitu ya, rombongan ini Canan dan juga onde-onde ama-ama begitu bana ya Padang. Nah sekarang kita udah mulai ke dangdut lagi gara-gara pumbingnya itu ada Mbak Anissa Bahar tadi ya, yang lagu Gak Apa-Apa sama ini di Virgin Gila Dangdut. Sumpah lagunya dangdut ngerok banget ya. Oke. Dan ternyata memang dangdut is never for my country. Dangdut is never dies in my country. Bahwa dangdut itu gak akan pernah terganti di dalam hidup ini ya. Gue suka banget deh sama The Virgin dan juga lagunya ya. Ngomong-ngomong ini siapa sih yang buat konsepnya dan siapa yang buat video klipnya? Apakah di bawah sentuhan tangan Pak Ade Ahmad Dhani yang sangat luar biasa, udah musisi, juri dan juga penyanyi ya. Oke, ya udah deh kalau begitu ya. Oke nih sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggo ya. Kita coba lagi di 0733451977 ya. Jangan lupa passwordnya Citra di Goda Koplo, di Goyang dan di Koplonya. Kira-kira di sana ada sopo ya. Berkicau dong, jangan diam-diam aja. Berkicau mania. Halo, selamat malam. Iya, putus deh. Enggak asik deh kalau putus ya.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Lingga di Citra di Gara Koplo, di Goyang Dangdut Koplonya agar lo selte buat kita itu sehat, segar dan juga semangat ya. Dan dengan lagunya The Virgin dengan judul Gila Dangdut. Kalau kita udah gila dangdut pastinya kita akan berkicau. Nah, ini ada lagu kicau mania nih buat semua sahabat Citra biar kita tambah happy dan juga bahagia. Yuk kita dengarkan bersama-sama lagu kicau mania dari 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Inilah dia, kicau kicau mania mania mania mania. Ya udah deh kalau begitu sama Citra, lanjut ya Junal, lesu banget nih suaranya habis sebab dari tadi tuh sudah ya. Oke.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi

organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Ini telah ada

0: Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Gak terasa di Gole Koplo kita udah habis ya. Dan juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Mena gabung semua sahabat Citra. Selamat malam dan selamat menikmati sajian kami berikutnya. Hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.

0: Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah gleg-gleg-gleg-gleg. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat, Mbak. Mengoyak maling tekan perang.

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa Ibu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

1,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersani. Citra FM.

0: 100,6
1: Toto Galatus Kalih Kumanem
0: Citra FM Lubuk Linggau Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katersnani
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
6: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
6: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu.

101,6 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani. Citra FM.

100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Kalih koma 6.
1: 700 Kalih koma 6.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersani.
1: Citra FM.
2: Apa kata mereka tentang MB Skin?
3: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta

0: pokok mojo karo golek sambel to ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil loto. Tapi aku yo bingung arep tak mulu kok tak oseng.
0: Dah abang bayi papa, gak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Gak boyo kenek. Iki lho nyang, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Bunem. 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersani. Citra

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agar lulus drop, sampai sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi

dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini. Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Kencang-kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia. Kolagen.

0: jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa, maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Herbal Drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis dan propolis. Agarilus diformulasi

0: kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa kayak ngelumpi Agarilus harus awal epena.
3: Telas setunggal pun raus deh sepeda.
2: Terus aniki istane pripun bu?
3: Pun botol enten raus.
2: Istane tasik botol.
3: Oke, tasik tapi namun tasik kalit.

0: Alhamdulillah setelah saya minum Carilus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak esek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak mesek lagi.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh TV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebol, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Tendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop, lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: apa kata mereka tentang MB Skin?
1: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: Bu apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor

0: pabrik ngono.
1: Wah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tunyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardinabrik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul Kardinabrik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardinabrik. Kapsul Kardinabrik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
4: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya. Sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah

0: Petunjuk agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah summa amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, dewasa ini mempelajari akidah yang benar telah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi setiap muslim yang mengaku bahwa Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, dan Islam adalah agamanya. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mempelajari akidah? Di kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas alasan-alasan mengapa seorang muslim ataupun muslimah wajib bagi mereka untuk mempelajari akidah Islam. Salah satu alasan utama mengapa kita harus mempelajari akidah adalah karena tegaknya amal ibadah, dan syarat diterimanya amalan adalah dibangun di atas akidah yang benar. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Amin. Artinya, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu, yaitu jika kamu berbuat syirik, niscaya lenyaplah seluruh amalanmu, dan kamu pasti termasuk golongan orang-orang yang merugi.

Keimanan yang benar adalah keimanan yang tidak dicampuri dengan kesyirikan dan kekufuran. Itulah sebab pokok untuk meraih keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman,

0: melawan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Nah pendengar, syirik adalah sebuah kezaliman terbesar. Bahkan ia merupakan induk dari kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan nasihat Luqman kepada putranya dalam surah Luqman ayat yang ke-13 yang artinya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karenanya hanya Allah yang menciptakan dan memelihara kita. Maka sudah semestinya pendengar yang dirahmati Allah, kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus berlepas diri dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, yaitu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi hamba yang bertakwa. Akidah inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah Fiqhul Akbar. Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi mengatakan bahwa kebutuhan hamba kepada ilmu akidah ini adalah di atas kebutuhan mereka terhadap perkara-perkara yang lain. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Apa pesan beliau? "Hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala." Hal ini tentu saja menunjukkan betapa pentingnya ilmu tauhid dan betapa besar kebutuhan umat manusia terhadapnya. Sehingga tidaklah mengherankan jika seluruh dakwah para rasul tegak di atas misi yang sama, yaitu hendaklah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata dan menjauhi taghut, yakni sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0817-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang, samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen.

0: Pak Pendi Arape, Petanang Ujung Maluos, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM, Sekdes Lubukin Baru, Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, lambung tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Herbal Drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus diformulasi

0: berterima kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol Ibu ngerasa ada yang ngelumpi Agarilus harus awal Evena.
3: Kelas setunggal pun raus di sekitar.
2: Terus saat ini kistannya pripun
3: pun botol nanti raus.
2: Kistannya tasik botol.
3: Oke, tasik tapi namun tasik kalit.

0: setelah sampai nomor Karilos, minum siang dan sore, dan mau tidur itu alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak esek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak mesek lagi.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Emang DNA salmon beneran ampuh?

pada kulit kita. Yang kedua, dapat mengembapkan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi,

0: kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan

suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
5: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu merupakan radio. Soale, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
8: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Apa?
1: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin toker.
2: Oh, gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotik-apotik yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Ya sahabat Citra, bersama Bang Jai di pagi hari yang begitu luar biasa dinginnya loh ya, pagi-pagi dinginnya menggigil. Gak hujan sih, tapi gak tahu ya, berbedanya kalau musim penghujan paginya itu agak-agak gerah gitu sahabat Citra. Sebaliknya tuh kalau musim kemarau, paginya dinginnya itu bisa 2-3 kali lipat tuh sahabat Citra. Ini atau memang perasaan saja atau memang suhu udaranya memang berbeda gitu ya dibandingkan musim penghujan tuh sahabat Citra. Gak tahu ya, karena Bang Jeng gak bisa meneliti, yang jelas kita bisa merasakannya saja. Dan itu gak tahu atau Bang Jeng saja atau semua sahabat Citra juga merasakan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Citra. Selamat pagi dan kembali menyapa di ruang DKR sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy agar ilusi sehat segar semangat. Bersama Bang Jai hingga pukul 8 pagi nanti untuk sahabat Citra kita bahagia ya. Rapatkan barisan, kemudian request lagu ya yang mau didengarkan. Ada lagu dangdut koplo, ada pop koplo, ada dangdut hits juga. Tinggal sahabat Citra menyesuaikan dengan kondisinya saja. Mau dengerin lagu yang mana? Untuk pagi ini Kota Lubuk Linggau agak sedikit-sedikit mendung sahabat Citra. Cuma mendungnya sedikit-sedikit ya, nggak begitu tebal banget. Potensi hujan ada nggak? Ada, kira-kira ada nih sahabat Citra. Dan malam malam kemarinnya lagi itu sahabat Citra, itu Kota Lubuk Linggau diguyur hujan dengan intensitas cukup lebat dari habis maghrib tuh sampai pagi itu sahabat Citra. Nah ini kira-kira sama lah untuk mendungnya seperti hari saat itu sahabat Citra, cuma bedanya belum hujan aja. Ya untuk sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdut yang mau bergabung, silakan rapatkan barisan di 0733451977 atau bisa juga di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di status teratas kronologi via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Tapi sebelum kita sapa-sapa untuk itu semua sahabat Citra, Bang Jai ada informasi di program Citra Kopi Dangdut pagi ini yang terupdate, terviral, dan terbaru seputar wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Ya sahabat Citra, dari laman informasi yang Bang Jai kutip dari linggaupost.co.id, seorang anak di Musiras Utara diduga jadi korban perundungan ketahuan karena video diposting pelaku. Ya sahabat Citra, jadi seorang anak di desa Sungai Lanang, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musiras Utara atau Muratara menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh beberapa orang. Dalam video yang berdurasi 1,15 menit yang diterima redaksi linggaupost.co.id, nampak seorang anak mengenakan kaos coklat, celana pendek biru menjadi korban pengeroyokan dari beberapa orang. Pada awalnya sahabat Citra terlihat ada dua orang yang mengeroyok, namun anak tersebut tidak melakukan perlawanan. Tak lama menyusul ada bocah lain yang ikut memukul. Kakak korban Puspa kepada linggaupost.co.id pada Rabu 10 Juni 2026 menceritakan yang menjadi korban adalah adiknya RS 15 tahun. Kejadian ini sudah lama, yakni pada Selasa 2 Juni 2026. Kami baru tahu karena ada yang mengirim video tersebut pada Senin 8 Juni 2026, jelas Puspa. Video itu menurut Puspa beredar karena salah satu pelaku pengeroyokan terhadap adiknya justru memposting video itu di WhatsApp. Katanya salah satu pelaku yang posting di WA, jelasnya. Dijelaskan Puspa, adiknya agak sedikit bengong namun tidak pernah mengganggu orang. Dia pendiam, memang sering bengong, tambahnya. Hari naas itu diceritakan Puspa, adiknya bermain bersama beberapa orang temannya, kemudian ada saling tantang dengan anak-anak lainnya. Karena itulah kemudian adiknya menjadi korban perundungan tersebut. Bahkan katanya selain di video itu adik saya masih dipukuli, bahkan ada datang ikut-ikutan, tambah Puspa. Atas kejadian ini sahabat Citra ditambahkannya, pihak keluarga sudah melaporkan ke kepala dusun atau kadus dan sudah dilakukan pertemuan. Sudah dipertemukan dengan yang memukul, juga yang membuat video, namun belum selesai persoalannya, tambah Puspa. Juga diinformasikan bahwa korban RS putus sekolah hanya sampai kelas 5 SD, sementara pelaku perundungan dijelaskan Puspa adalah anak-anak SMP. Ya sahabat Citra, demikian informasi di program Citra Kopi Dangdut. Nanti Bang Jack akan kembali lagi di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Selepas pesan berikut ini tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus dengar. Promo dari lu.
2: Sehat waras.
3: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Ya sahabat Citra, masih bersama Bangja di ruang dengar sahabat Citra semuanya di program Citra Kopi Dangdutnya. Ya sahabat Citra, bagi yang mau bergabung di segmen ini silakan bacakan sapa-sapa di 0733451977. Ada siapa?
1: Kamu di mana?
0: Halo Citra Kopi Dangdut Agaril Selte. Iya, sayang sekali terputus sahabat Citra, kita coba lagi, ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agaril Selte. Awali pagi dengan happy Agaril Selte, sehat segar semangat. Iya, dengan ayah Revan ya. Bagaimana kabarnya Revan?
2: Alhamdulillah, saya
0: alhamdulillah ya. Mau ditemani lagu apa ini ayah Revan? Oke, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Bapak Jenderal Tuan Tura, buat Aladin, Harjuna, Hartanto, Darminto, Pak Hardono, Amir, Pak Kardut, buat Adi Alia, Mas April, buat semuanya malam.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
2: Misalnya buat anak aku yang lagi main, semoga Tuhan laku dan panjangmu.
0: Amin. Yo, sama-sama, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada ayah Revan yang sudah bergabung. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Selte.
3: Sehat segar semangat.
0: Awali pagi dengan happy Agarilu Selte, sehat segar semangat. Halo. Halo. Iya, menghilang, sayang sekali sahabat Citra. Padahal baru mau ditanya tadi ya kan. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa penelpon selanjutnya? Halo Citra Kopi Dangdut Agarilu Selte.

0: Terima kasih banyak ya Mama Devan ya.
1: Ya, makasih kembali. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Devan kawasan Ki2 Wonorejo yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi ada siapa? Halo Citra, Kopi Dangdut Tegari Lo Silti.
2: Awali pagi dengan happy, akan sehat, sehat, segar, semangat.
0: Semangat, Mbak Fatimah Blitar Curup. Halo.
2: Ya Mas.
0: Kirain kemana tadi? Kirain mati juga kok.
2: Jalan ya? Dengerin dulu kok.
0: Oh gitu. Mbak Fatimah sedang apa aktivitas Mbak Fatimah?
2: Ini mau sarapan, mau berangkat kerja.
0: Oh mau sarapan ya. Sambil dengerin radio dulu ya kan. Mau ditemani lagu apa kalau begitu?
2: Iya.
0: Mau lagu apa ini Mbak Fatimah?
2: Berarti rindu aja lah.
0: Oh berarti rindu aja. Nanti diputarin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salam-salamnya untuk orang Lubuk Lingga, orang Mirasi, orang Tugu Sempurna, orang Curup, orang Tanjung Tanah. Jalan lah untuk semuanya aja lah.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya untuk Mas Hidayat aja.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Fatimah ya.
2: Terima kasih kembali. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Fatimah Blitar Curup. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lo Silti.
1: Agari Lo Silti, sehat, segar, semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Patlawang Putri ya.
1: Iya dong.
0: Sedang apa aktivitasnya Putri?
1: Lagi sarapan, lagi nak pergi ke warung juga.
0: Oh lagi mau pergi ke warung juga ya. Mau ya. Ditemani lagu apa ini Putri?
1: Lagu Kurang Bumbu.
0: Kurang Bumbu?
1: Iya ada, bisa dah.
0: Kurang bumbu, gak ada kurang bumbu nih.
1: Apa ya? Amin tapi bikin baik sama Bang Pidela.
0: Oke, nanti diputerin yang terbaik ya. Salam sapanya buat siapa saja.
1: Salam sapanya yang pertama buat Pidela. Semoga selalu Papa Tima, Mama Angel, Mama Depan, Mbak Tina, Awani, Mas Aladin, Mas Kanto, Mas Sumarno, Mas Harmono, buat semuanya aja tanpa terkecuali dari atas pajet.
0: Spesialnya ada buat siapa?
1: Ya, buat Bang Tijela, semoga sehat selalu. Semoga ya, disayangi keluarga itu aja ya.
0: Amin, sama-sama, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Depan yang sudah bergabung tadi dan dilanjutkan dengan Putri Empat Lawang juga sudah bergabung. Baik sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana. Nanti Bang Jay akan kembali lagi menemani aktivitas sahabat Citra semuanya. Tetap semangat, di hari ini ada Monata Kopi Lambada, so stay enjoy.